0: wannan zabukar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gurin jarida nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba dare ba dare
1: ina faɗa maka ka je asibiti ayi maka gwaji don a tabbatar
2: gwaji kyauta ne
1: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na

Muka cak meja di masih kesama sebegitu nak kaya kerja seni awal. Walau dia mulai awal dan kecik ada kaji mana kata. Dah kemana cai malam jadi tu dan tu mana dapat vision lah. Tak benda. Tu apa benda ni so agani. Aku lihat cik Al Quran ni. Allah ya ambil cuci wajan so cakap indona. Aku lihat kalimah aku lihat tahu cik Al Quran ni awal hari ni jauh meski. Kesan kau melayu, apa tak abis sih kini ini urut mihman cinta. Sebenarnya kalau kecukupan, nak kira dari muni ko kali mungkin tak potong tak aku ni, demi Allah yang cara dah masih cinta. Sebenarnya kalau cemudian sesini senda kucingnya tu kau makan apa lah? Asaburu indah sedar macam hula. Kepusia ini dapat ikut aku ni senda kucingnya sah. Tukar asal kaya hakuli akhirnya kekaya hakuli kesamu kalau lemah asal hakuli, sini tu ke iya juli wanam pusing kaya hakuli. Tu sana ni dah kerbau tu dah kaya dengan Allah taala dalam asal hakuli. Allah sama nasi akan bukan dalam semua.